ini, aku udah himbau ini tapi tak faksi di silang temenin official sound Claudi siapa buat kunela faksi di semua sound.

kama jare bubu ya go ni modile munna wa hatbata tinakina ada hatbata tilane ga matalla ngami nya go ni modile munna wa